Hilatanak, kulakitanak, mapita sartasinani, masuma, hachaurutaki.